marah-marah, kemarilah pada segala rupa. Gusti Maha Suci, Gusti Pasti. Kurang penuh sabar, ku yakin, ku intenang dengan segala niat mengupa. Simpuri, simpuri. Begitulah, Allah ayu rasa daya, sarang-sarang. Sarang-sarang, ayu sasaran.